Akashvani FM Jompi ke Wan Chipiao FM Shispa Live Point Radio Megahertz ba kum ju ru ha ke news on air app sa shi sin ni pian song ba hi ba ro a sha ke station ke jungi ha ke ni step ke balong khat ru tarik un night tu a rajar ar pun rio te paralo baro ke por menta ke ada atat rio pe je bat ngin sai so sha shipor bat ke Akashvani Delhi na ke pentak kubor ha ke tin hindi pan pin but pat da ke kubor ha ke tin pareng ha ke por rio la lasan kini ke dik Akashvani FM Jompi ngob haban ab iki kubor ki ben wan chipi na ke Akashvani Delhi.

Kanigadika Akashvani Shillong ga khubor ban puleri ga sanli jana kimat bokong san jo ga khubor. Pelat ke North Eastern Council di kepisah ke bapalat khat lai klur tengka na ke bentaban kersyan iki projek penroi hakel leng ke jela Meghalaya. Penlong ke sorkar Meghalaya da kejing tok kit ke bekerpang halur kejing keno penjak lia mariang ki karkana habernihat. Om Dei Bandon ni ban senaja ka mani belai haki kerpong joki ofis sorkar ong MLA ke BJP ha Meghalaya uba EL hek. Bat lasha ke sengi on penkut ke himanong klau ia ke jing rakhi dap san sepak senem jongka kebalan ni si senem lenter. Ki kubor juga benia. Ka North Eastern Council kelap pelat ia ke pisah ke bakat lai poin san praklur tengka hau benai jemang bat jeliu arajar arpun riu na kebentaban ai jing kersya ni ki projek penroi ki ba penterai ha keleng ke jela Meghalaya ha keliang ke kot ke kia ha ke puli putih ha kilat penia sok haki kam wat benya na ka benta ka renewable energy bat ki jing te jing sina ban kentiu ya ka jing penne e kilariti ki ka tu ka ni ki sinjam tri kam ki bakham kong san ki kentup ya ka 1.5 tesla mri system hatura civil hospital ka jing ai jing kersha ni ki jing te ha shillong polytechnic

Kajing kentiu ke roi kaman, jong kilat penek lariti. Ban kentiu ke dan ni ke yuduk, bat hai kijing lek jurib, ya ki hydroelectric project. Ka NSC, kalalak ru ban pendek pura, ya kajing senapan bahaya ke surok Selong Omroi Airport. Bat kalah pelat pisah ru, kat pra poin kendai lai keluar tengka, syaki agensi jong ketan, ki berkentup iki skul bak, ki technical institute, ki NGO, ki society, bat kiwi kiwi, nak bentar ban lak kenti wik ketan setelah mingi. Ki bor penia juga NEC ki leong, bah kejaka, ngan ong biang ketu, ki bor penia juga NEC ki leong, bah kejeng bayi tengka juga NEC, kapan skem cucu, ya ketong juga NEC, bah kekular ya kejelamik halia, haka roi kaman, bat ikilat kenti wabarok kiliang. U Menteri Ketenat Kekot Kekiak Jangka Sorkar Meghalia Ubat Wailat Miki Shila Nen Kesengi Uloong Baka Sorkar Meghalia Kaab Yaki Jingsyam Jangka Kenhun Tokkit Jangka Sorkar Kaba Penlong Yaki Jing Tokkit Halor Ki Jing Keno Ki Bede Bak Ki Jing Penjaklia Ki Kerkana Yaki Leir Bat Kemariang Habar Nihan Bat Ki Jing Ketak Eka Kot Kekiak Jangki Pak Bat Nong Syong Syong Jangka Tan Da Ki Jing Pang Ki Bak Ketak Eka Jing Ring Mensim Ubat selau la kentui ki pat ba, bakin wanra e ki jing ujur ki jengki, ki badaka jing thok, ha ka jaka ban suye jubab tang ha ka social media. Ubat selau la kubur, halor ka jing jaklia jong kemariang ha bernihan, kabala yat menta la bun bun senam, bat ulong ba katu kat ni teli ki karkana, ki lahap khang no, na kadao ba ki penken ki kendon jong ka anya da mariang. Susu menteri ulong ba ka Meghalaya State Pollution Control Board, Kalanang pengkelan cucu, ia kijing pit ngor, lengba kisian jam terikam ki bebunjan, bat da kabalit jurib testa man lakateng. Uloong ba, ki karkana, ki yuk ia kijing ay jing bit ban terikam, tang hadien bakila penbiang bat kenjok lut ia barok ki kendon ki balabuk. Bat lalik ru ia kebadan kam, ia ki bepenken, ia kita ki kendon. U Menteri Kabinet Jangka Sorkar Meghalaya, U Balong Ru Uwe ni kinong ilam ki barang ba Jangka Seng National People's Party U Tidi Shira Ula kentat halor ke kubur Syu Antat Kaba Unsa Syong Tat Nyok Na ke Kamsan Pertai Da kaba ula ong Ba u dan jeng cemu ban ya kun ni ke election MLA Ha usnam Arhajar Arpupra La da ke kot ke kiak jeng u ke ailat ya u U te u nong tau Tau an, ubala ni eslem haka kamsan pertai, uba mi khmat kumu MLA jongka resubel para, ula ong ba ki kubor ki ba mi, ki ba ong ba on om yakun election syu, ki long ki ba mdenong rim, bat lo benrap da ka ba ong ba, ya menta, dan da weipat uban mi bujli haka jaka jong u, ban betengi ki thong jong u, haka kamsan pertai. Kani ke kubor kawan sepi na ka akas bani shalong. Naka Akashwani Shillong mentang ini bertengi ya ki kubur ki bidang sa. U MLA ke BJP hami khalia u belong ru uwe ini kinong ilam sain pertai berkhamsan u ba EL hek. Hakasi balang juga tu yau ula ong ba ki officer kar kim day bandan ya kanu nu ke jakama ni belai. U ba hek ula keren ya kan ye sisi hadien ba ke seng kisam lapuli ke Kasi Students Union kelalik kang tala ya kowe ke jengtai bala keno baka di ke jakama ni belai juga niam Hindu hapok ki kerpong jong ke office CBI selong. Haba keren ni kilat patah kubur u ba hek ula ong ba om day bantai ni bu ya kanu nu ke jakale niam haki kerpong ni ki ying office jong ke sarkar jela ni jong ke sarkar pedeng. Bat ula ong ba la dedan ki bakwa bandan ke jakama ni belai, kila aban lek kumta hala yeng, baki syong kisah. La aban pen kenmau baka ki isu syolong mi ngi circle, kala lek ban kang tala ya ketika temple haki kerpong joko office CBI, bat kal ai por u isi tayo iki bor penia joko CBI ban pen perano ya ketika jengtai, hadien ba ke jengelang ka baki lek kendu iki he officer joko CBI, halor ketika mat, kam sempoi syakarai. Kahima nong klau kan penkut no ek jing rakhi ba baro ichi snem lentar ya kan ku snem ko basan spa jong ka ha ka khanyu tari u banai nai tung mata usnem ka ba hap ru ha ka lengku sing yap jong klawat ye le la luat u tirat sing siem ha ba kren ha ka dudarchen u mentri kahima nong klau u dr boldness l nong ulong ba ya kahima nong klau la seng ha usnem khat san spa

pu sao da u sha jer im li ha ka ba na ka jing sedang batang pratli ki chnong kala kala long ka hima khat sao pra ba don nam hadien ba sa khat sao tli ki chnong kle pani so lang u dr bol nas u la ong ba u tirat sing u belang us im ba si phau jo ka hima u la it la ka jing im pani da ye la ki brio persa ye ka sarkar phareng bat la ye ne hala ka nong rem tat hadu bo la sha ring mra Kahima nong klaw kala teiru iya ki jing tei pun sakkan mau, bat la ai kerteng ru iya ki jaka pulie da ka kerteng utirot sing, ban pun sak nam iya utei uriu kraw jong kahima. Kawai kalong kemi iya ka bala kenuak sak dung tari ha ubriu, baka ide si para kala klat noak. Kati ki jing jang kala jah ka senong pendan umsau ka ba jengai kumbasi kilometer si teng nama korwan ha Southwest Khasi Hills District, ha kasi ba ar minta kata yo. Ya ketai kelong kumia ke bala khlat no latip kerteng kum ka seniti wak lang san produce nam kerta ke balong ka kumia jong ki hendri ngut ki kun. Ki pelit ki yatu ba kira yok kubor na civil hospital mau kerwat halor ke jingwan rak ke wika beriu ke bala mensau ke bala khlat lepa bat la sem ba ki don kat tukat ni kidak sa adung tari ke met ke jong ka. La register mokot duma ha ka section iwe not lai iwe jong ka an bharatian nyaya sanhita Hadien bala yo e ka e jahar FIR na usket rishnong jong ka pendan umsau. Ki pulit lelet jurep ha ka jaka bala ja kata ki jing ja, bat ki la penlong ka jing tuet, ye ubri u ba kenok dan keti u bala pet krat klem lap dien, bat ka jing toket kadang ya caprang. Ka lempung State Youth Basketball Championship arjat apun riu kala long hanong po nen ka sengi ha ka ba nyo Kenhun, nak kisah orang bantu nyu kenhun nak kentai, kibana keleng kejelam yang kahalia kilawan bani sementa. Ya ketika lempung kebala penlong daga District Basketball Association, daga jingi terilang baka Meghalia Basketball Association, la penlong hakimadan nileka juga School Alpha English Higher Secondary School, bat St. Paul's Higher Secondary School. UMLA juga nongpo obat Meral Bonds im ula pelih ketika lempung ilikai basketball nin kesengi ha kajingi dan rekat lang jongki dekot ke Meghalia Basketball Association bat kiriu iit ya kajingi ilikai basketball. Ha kajingi ilikai ke pasedang ke School St. Anthony's Nashalong kala penlim ya ke Ribhoi District Basketball Association da sanpo kendai la sanpo i basket. Kinong peniat jong ketika lempung ilikai basketball kila ong ba katong jong ketika championship kalong ban kentiu ke jing ilikai basketball bat haka jong kepuar kan pelih lat ru ya kinong ilikai ki bet-bet bakin nang kiu da kabaya kendu haki jing ikun ki ba kham seneng haka state level. Katu ini ke kubur lekut ke berawan sepi nak ke akas bani selong haka puar prabajing ini sopat baka deli station nak kebentaki kubur ki ban wan nakah.

0: dia kata nip jong ah.
1: Naklem klet pikong, nyimla asho banshim, kilak don ki kendon bertemai 2026 ways rules, lada om penyeklat, onom shim.
2: Oh, at kedai India. Kajingklet langi kinyut kelekut, apo ki kendon bertemai, kajing penyeklat kedai sau bentar-bentar. Kepeningkong, kinyut berjik nakam rasija, kebaar kinyut kiang, balak bensina jing senabiang, kebalai kija klia bermik nikimet brio, bala sop ha, bat kebasau, berukombok berkerpangi kibat seri bomlong show,

0: Collaborate, participate and be counted. Issued by the Chief Electoral Officer, Meghalaya.
1: Kakhubor Babha, Kabanta Kabalai, Yonka Special Intensive Revision Arajar Arpon Rio Kalapoy.
2: Ngayo snow, Bahakan niye, Kindan kibanwan si Ying Jonga, Nganle kum no?
1: Kabaso, Shuaya kajing tip badai haka enumeration phase, Nado kalai po tarik ujaliu, Hado ka arpo kandai tarik unaitung, Arajar Arpon Rio.
2: Di nganle kum no, Ladangadan kajing kali?
1: Lay, Pila ban phone siya ibut level officer BLO, But yo ye kijing tip ki baron kambaro.
2: Ti kumnu pan ngan yo yo nombo IBLO.
1: Phone ha u iwe kandai san not, but pan jingerap pan yo kren bat IBLO, lani download, but play ya ka ECI net app, ladadon kam jing batai, jing penchai, ne jingerap, kadai tang ka basu phone.
2: Kata te ke supi.
1: Hoi ken, om don kam ki kot kisla ha ka enumeration phase, shu ai tang ki jing tip ki badai ban ya kren bat IBLO.
2: Ken mau, Kajing tip badai menta, kaya rap ben penti kena, ya ke record babiang lesyai. Lada don kam jing rap, syupun ya IBLO, pat yuk jubab, ya kajing keli.
1: Ka enumeration phase, lai pau tarik ujeliu, hado ka arbo kandai tarik unaitung, arhajar arpo hunriu.
3: Ya treilang, ya shimenta, bat yuk jing kento. Lawan lam syupi, da u Chief Electoral Officer, Meghalaya.
4: Prolog noh sengap kepo studio kejong iklanang ya, tingin ya syaprang noh moh ya ni ke program Golden Classics, bat hak ni ke program pilapan pa ni ke jing ruai rim, lakalong ha kepareng lani ha kaktin hindi. Di pilapan pa, ban pa ni ke jing ruai kejong pi, bat ban pa syaw nu number 9, kendai south perasan iwe not ar lai iwe iwe ngan ong biang, pilapan pa ni ke jing ruai kejong pi, bat pa ik message Show new number, kandai saw prasan, iwe not ar, lai, iwe, iwe. Di perlok ngin petengkan ni program, bat ngan puli not ya kini ki request message jong ki perlok ki jongi, kini ka ongkom ni. Jan mit besuk berkemen ya pi, kongkong, pilong kom no, ngahot, ngasyat ngaklan, ngangit scam pi rumah, pisyat pi klan. Di nang ta, yong sungguh bahap entem not dah kejeng ruai wonderful tonight, ban pensengap. Ya pi pat ya borok ku boleh shibun I jing kemen. Di ku boleh shibun I jing kemen. Na kebenta ke ni ka message request ke jong pi. Hoi kerpang na kebenta jong pi. Na kebenta ki paralog bat borok ki bersengap ini ke program. Ngelapin bu ya ke ni ke jing ruai wonderful tonight. Di nang tang le yuk syu ya ke ni ke wipat ke message na ini prolog yang kem ni. Hello RJ beriat ke janmiat berkemen ya pi. Sengob hapen tem not yang ada ke jing ruai paring ke pekerteng Mississippi. Ngan pun sengap sengu bahaya pi, but ya barok ki staff ki RJ, but ya barok ki perlak berit eh jang ke Akashwani FM jang pi, ikong disusngi na madan reting lum jing suk. Toku boleh shibun, kong disusngi ya ke message request ke jang pi, oi kerpang na kebentah jang pi, na kebentah ki perlak ki berit ki bertahun ki jang pi, tengah lapan bu ini ke jing ruai Mississippi, but ngan sa pentem ru ya ke ni ke jing ruai sa shipang por. Tenang ta, ngelayu apa ini kewikan message kewa ongkum ni RJ, sengup hapen tem nak dake jing ruai jangki smoky, kenu-kenu ru, biang ku boleh shibun kong thai na bhoi, di ku boleh shibun kong thai, na kebentah ke ni ke message ke jong pi, to kerpang na kebentah jong pi, ngelapin bu ini ke jing ruai, lay back in the arms of someone, belarwai dah ki smoky, pat ngangit skampin sengup tenat ban sengap, ya ke ni ke jing ruai. Tenang ta, ke ni ke wipat ke, message kong kum ni hello kong kong sengok bahasa pentem jing ruai na kaplim dhum ti ni prolog imshim ai kakerteng ke jong i di top prolog kerpang na kebentah jong pi bat na kebentah barok lang ngalapin bu ini ke jing ruai dilbara na kaplim dhum bat ngangit skampin sengok tenat ban sengap ya kama di nang ta kini ke wipat ka message jong ini prolog yong kum ni ya Hai RJ, semua bahasa pentem jing ruai Hindi dah kenu-kenu ru manga iduduk na nong la tem. Tiku beli shibun duduk na kebentah ni ke message ke jong pi. Tito na kebentah jong pi bat na bentah barok lang. Tinginnya sengap lang ya ke ni ke jing ruai dilbara ba nasim na kaplim dhuma ngangit skampin sengau tenat ban sengap ya ke ni ke jing ruai. Tiap prolog. Ini sengap saya kini ke South Lee Kijing Ruai, kita bagi prolog kijang ini, kita request link bahagian ini ke Power Kapa Minta. Wonderful tonight, Mississippi, lay back in the arms.